0: Zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi. Zvekuda kufugadzira repanhu une zvivindi. Zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi. Asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatani pacho pakatangwa imba ndoo panotamba
1: imba.
0: Mwari nanhasi anenzwisise waiva nekuita magadzi amakaronga imukuti zvimiswe. Aiwa imbodya spuni yenyatsi, imbodya spuni yenyatsi. Tori newako wanoti wako amenokulekachi. People invest womu kuda munhu, iwe you wrestle wobva warumu. Poita maechos, poita anyungu,
1: poita maechos.
0: Ah, tumai meni iro wemunhu,
1: iro wemunhu.
0: Musha unotsva tumai benji aro wegodzi. Apa feya muti unowa, makatinzwira mumanzwira. Patakarwira mumabira, amana marira. Asi kugara kuzvanzi ikapa, dikita renyu iraikumu. Miraikure kumusha kwenyu. Munhu wese vanoti, vanoisa munhu pamenyu. Kusvika Jesu vadzoka, ngatirangane pachedu. Umwe wedu, aiwa une zvivindi. Zvekutofunga vanhu vepano, mugovera usvika chishanu. Une chokwera, une musikanzu, chakudzokera ingopa kama time. Unoda zvekumaraini, asi chadambuka twain.

Mangwanani akanaka, mangwanani atinongana tichingomhuresana tichingorangaridzana kuti aiwa kachando chiriko, chando chiriko, hapana pangambosenga mwana mbaura, hapana mwana pangambozoenda nehita kuchikoro, asi mwana anofanirwa kupfeka zvinodziya. Mazuva ano vabereki vari kuisira vana vavo tii mumaflaske, kusanganisira inini chaiko chaiko, asi inosvika pakutonhora, mwana anosteya, anosvika pakuzochaisa.

0: Alright, aposo ororo ndinotenda nekutaura kwenyu. Saka imimi sevanhu vamwari muri kumbobatawo here minamato, muri kumbotsanyawo here, muri kumbokwirawo here makomo kunamatira nyika yedu?
1: Ndicho kwadicho

0: ave kuwanikwa kumabhanga nema ATM munyika yese. Zvakare, change haisi nyaya nekuti macoins e1zig, 2zig ne5zig adzoka zvakare. Ukabata zig, wabata mari chaiyo. Ine kukosha, shandisa nehungwaru. Zig imari yedu yakanaka yakasimba inotenga. Mazig agara aripo ichiri mari. Acharamba achishanda pamwechete nemazig akavandudzwa kusvika azodzokera kumabhanga.
1: Vacheri vegoridhe, heino nyaya yakanaka. Kana uine mugodhi wegoridhe, uine mapepa ako akakwana, une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari, kana uri mucheri wegoridhe angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo, fonera Goda Moyo panhamba dzinoti 0778-121-819 kana tafadzwa pa 0784334770. Minex inoti mucheri wegoridhe.

Ichichitiko chinenge chichitika manheru asi haya first inenge chitiwa masikati kutanga makuseni kusvika kwatingwe asaka tichange tine muimbi mukuru achange ari patisati tazva kuti ndiani asi ndoona sekuti inini shuviro yangu ndaida kuti pauye chikomana ichi.

minutes to 2 o'clock mndongodzera kwachira ya FM uina gogo pyu hatichingoti aiwaka ngoma ndiyo ndiyo hatiri kuziziya chese kuti kuri kunzi kune korera ino wekorera ini ngatilei chikafu chakashongedzeka chikafu chakanaka ngatingodlai zvinhu zvinodziya uyezve ngationere kuti chikafu chedu chinogara chiri pakavharika chikafu chedu achimharwi nenhunzi ngatinyatse kuzviongorora izvozvo kutoona chikafu chedu achimharwi nenhunzi chikafu chedu chiri smati kungova nehanya nechikafu chako iwewe kungova nehanya nechikafu chako iwewe kungova nehanya nekugeza maoko vana vedu vachibuda mutwereti ngationewo kuti vana vedu vageza maoko vana vedu vachinge vangopedza zvavanenge vachingoita kungava kudya kungava kudii ngationewo kuti vana vedu vageza maoko isuwo vanhu vakuru ngatigezei maoko ndangodzwa nemwakungwakungwa kuti ibirthday romumwe mukuru so saka ndikanimutanga ndambokonfema kuti ishuwa here kana kuti asi ndinovimba kuti ichokwadi ndichazokuudzai vanhu vanoti hanzi makore emunhu mukuru hataugwe asi zvingaive zvingahlisa here izvozvo sandobva ndaridza songo yacho mubva madozi akera pakatirira yaifam.

0: The pulse of the dice.
1: Vacherive goride. Hey no nyaya kanaka. Kana uine mugodi we goride. Uine mapepa ako akakwana. Une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoride angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo, fonera Goda Moyo pa number dzinoti 0778 121 819, kana tafadzwa pa 0784334770. Minex inoti mucheri wegoride.